ulakut ulati apa kutunga suku semana kulamu dokter metil luta tak bani jusat soja pakai nam dia alam metil luta 925 apa sunningan itu nga suku pisi jusat dia alam juga tanya ui konga dan apa nak jem maligali optinga okak tinggi yun nak selos mekutiku tabani metil luta tak kegelau tatini dan ui konga tabani panak jem mekanui pali amangan leh maligali okti yun metil luta sopli ini amaya pun malu pivalnya yut sering 925 pertama kali saya lontokin yut itu malu kalau nanti tu mungkin lontok

0: tim ibik ingerti lugu tu sasar tabun. CBC kuning artut kikir tak jami lang mata unikang ni nuhati yak toklutik tanari CBC kuning artut lisi anabebik iksiva katakakun nak silang mata suminga ilay jago parik tanah unikang tilugu nutaw nirilaw si mayangani teka nga kibik tumit kikir tak jang mon 1963 ngutilugu unikang nak silang manila tanah dungasip tilaw labuli.
1: Kuyan namin, apasok magaki, at win na kung nakatagabit, apirigyan ng walo, tunga si tising wata sinang megabit, kino mga apit, namimito mga apilo, kakakay na kung nakupin.
2: Ilaya yung, ilaya ko pala, tamala kayo, tamala kayo, yung, ila tamala mo yung sarila yung kawato nga, pika nila kami tiyo mi, sakoy sa ulas naman nakatakpa, takpa, ila tapin na nila kayong miya kalawaka. Karena ni panut tu kalau me ingulos matau mago.
1: Ila tema, una aku sih kata si majukai sah aku kata si malu nilo aku ni ulat tu aku seneng. Tapi mengakibat tu minuto kasih ila minuto atau los mami gavin. Mana mau kanuil linga beli alam mengau balun itu sasi malam mengasi kanuil linga tidak beli mengak. Oka kakein aku gavin.
2: Tässä on tema, se on silloin, että innostuppaleja, että minä toivon ukiokattuna. Nuutalo on se, että minä olen kirjoittanut taakkoilla, aina joka on katsonut teatuta. Tämä on nuutalo on se, että.
1: Niin. Ila tämän nalonangitu ilulilialummat, teidän nuutoonerilla on se, että se on silloin. Kau macam nak hilang aku ni kakek nak guna kopi.
2: Kau nak tunga dia ada yang keluar lagi. Tapi macam tapi kan sokoi sorong di kuku macam itu ni ambalo sokoi sorong sembalo tidunga taman kasi saya panik ini luka kalau tunga ada orang nula kat terus maju kama. Asyik mana cemat, asal nula win nak terus macam mana tapi kan kabit cumi, nterasa tidur, ambalok pawa, kabit cumi tanu, kemas sekat tu tak, itu tu kurang senar tu tak, itu ada tapi kan asal melihat semata mata kabit cumi, asyik mana mau aku bagi ya aku dah sembaya kak sebab kata itu orang yang nalar mungkin saya ni boleh sembaga mak ataran tu. Teh macam semua ni nuta aku tetap bunga nuta ni adalah tetap bunga kangen sesuatu tetapi kangen nuta aku sembaga tak kuat itu bu. Itu lima anggota itu tak kena suruh semua ke imam tak kukan mereka tu wajib nak tuwit. Kebanyakan kita semua juga cuma ni Allah tahu lor. Tapi semua sih kalau tak kuat anggota kak nadi kita tuwit. Kau cuma juga ke nunggu mengicu kalau terima kasih ni pada si kuni kalau semua mata ku nunggu jalan tu tu. Tapi kan, angkat sesuatu mesti kita kalau semua semua mahu nak ubah tindakan satu orang kita tidak boleh tiga si malah tidur. Okey, orang jangan nanti tak awal tahun ni ada gua kita lama. Tak apa pun si mangi tiap tu. Ia kau yang lawas mangi tu, semua si ulat tu ni. Ila suku siu katali tema kalau ila kubayaran kita kalau itu semua kita kalau buat perkataan kalau semua ngamat tau tak ku ila ada kukali tapi kan itu semua juga Sakit pada orang kata, Allah pingguah menikah, Elisa kata orang semua jaga, tamane, sokat semua, sari umur kau sokat tu ni.

0: Bunuh saku tutup minal pusi dan yang ngobong alilu. Hai ulumi mani leo 22 2026 kudilu sehingga 305 ngurit lapituk. Hai ipasa upik ngangoli lauk miyok June 21 mani leo 21 ambalo. Nuna hakasi maji ulu hutiri jauh lauk tu ipasa. Sukat sini ulu lauk tu ipasa ni ulu lauk tilu kutemani kutuam ipasa. Nuna hakasi maji ulu hutiri jauh lauk mat. Hai nala langa miya bu ulu mini jalu tari cekhta langa tsungalu ambalo. Sallu miya mi pipa liar liga ji wunni aita sabiak jumik. Pipa liar liga ji mi nala langa miya ut. Ambalo. Pinaswa ko si ulu yun ni makko ni. Takko anu nabi mi ilu si liga ji ko. Katimani ako si halawi madaka ako tamak si utiminik. Tanaw na Diane Snow ba? Tukimok to si jinga. How manik sa mik sibunik sa hak to si new yumik brighter futures? Uhatil ako to sa lang ayabo. Ang malo. Isumari yaminilo apikso yak tuni nalalang ang mayo tamani katimani ako si ulaw yumik. Ang malo. Unika tuak tumik na lalangam meyawut. Yini ang natumik kaut jayumik. Unika tilu. Takwa tusak saulang ayo yulumi. Tutabim me. Ahay, alingay.
1: Aha, ammalo. Lagay na kabipasa. Nuna hakasi mayulunga nalew tisimalok tilu. Ulumi. Amisokato yuit. Pinasutit. Kikalak meyawit.
0: Aile.
1: Kisiä neuvahut, kajusivuhut. Teimme emmat, silavut. Meittuun jälkeen me jo on noak. Taava niin kuin kutsua raapi mitat silivalle ja neaktuk. Nuvuja hakallaani. Nero minninga 3 miljooni sani kiloak. Nuvuja hakallaani jälkeen me jo. Takkau nikki olu mitsaani ja norilu ni 20 mik. Okoninga 8 metilugo umio yakmi allahiniaqto tatsilignias minunnuat to khawalaguni takka mitsaania noriluni 20 mik okoninga 7 miloni inutruak allahiniaqto takka mianoriluni 20 mik nerominga 10 miloni puvernitumi allahiniarmiyo takka mitsaania noriluni 20 mik okoninga 10 minia miyo akulivik allahiniak tok takamian oriniak miyo 20 mik nerominga 8 miloni ivo yivimi allahiloni nerominga 6 minia tok salluit allahiniak tok nikkiyo havangani olomit saanian oriloni 20 mik nerominga harloni 6 kensuyoami raglan lake millo allahiniak tok atorneloni 20 mik okoninga 6 miloni huaktami allahiloni nerominga 3 minia tok kensumi allahiniak tok havanganer mekanoriloni 20 mik nerominga 2 miloni aupalomi tasiuyamillo kutjuamillo allahiniak tok nikki havangani wakulninga nianoriloni 20 mik Aupalo mita siuja millo. Nero minninga 1 minia tok. Kutuami 3. Kaisu altuami allahiloni. Nikki niarmi jo 20 mik. Nero minninga 3 milloni. Neini mi. Novo javalloni aktok. Nikki jo havangani jo mitsaani. Anoriloni 20 mik. Nero minninga 1 milloni. Hopteo millo. Unnoa. Novo jane aktok. Novo javalloni aktok. Sorjo lytyin narelik, nikki neaktuk 20 mik, nerominga 4 milloni, polsvilmi makkoin milo, nuvuja valloniak milo. Sorjo lytpalea neaksuni unnoak, nikki loni 20 mik, nerominga 3 mittilugu. Anuri manna havanganin ngostoratao hattato sujukkea Daniel.
0: Ei, sujukkotao valla jahtaa haatao nani imani. Mä oon niin kuin tuon. Caroline Alexander. Hingitin luku. Sana jau simaa kannuk.

Hai, mana ni jalur dari cing walau kerja siri bunga tanah nu epic jam, kujam epic jam, ngutil logo 1998, ngulak si majemik. Tanah nu angar mejara, si meoni Percy, ingi til logo kupai kut ingi kosingani. Hai, sana ya ulak si majoko tanah hara yupimut kisi ani, uhati ya silau yumejunga, jani pita mut sana ya Rengalok tu bini gok 1970 dilogo dan nau na epic jam 1998 si muni Percy ingi dilogo kupai kut sunahangi tu

0: Hi, Epic Jam, 1998, ngundi lorda, naingi tau si mazok. Si meo ni Berthi, kubaik gut sunahang idut. Hai, man unika Dr. Mate, na la suri bagut, yini aknatuk unika di logo kau jayumik. Suli, tana ni pilih ang usi mayo tait sumani. Salam maria lau yummi jaga hari tau yakku. Atuk sunga, si rakni ngipi yak sugulu ammalo hayang itu saksau diret siya sugu. Hai, kau caju meunika tilu nala suri bago jiniak natuk.
1: Dan nego kau caju aku iliak tu tapi ni anan cemen ilu atar cemen ilu. Asal aku iliak tu tahu kami tuk suri tu sana inu hak kita suri. Kini aku dengan sini patun kami. Itu kasual kami tu kini tiku tiku tu. Icok tetap suruh binatang ada cakap mana, suruh siapa. Tema icok malam macam mana, aku dengan sini pakai. Oko ubinan macam mana, aku ni alam tuk suri suruh alam ni macam mana, ilu bila alam. Tengok, kau tujuh suruh tak. Angin berlian sejuk ini, tema kau hati-hati suri. Anak-anak cia itilah orang langa, anak-anak cia itilah orang langa. Dalam natuk dalam biokolak pohak yang nang, yuksin natuk dalam biokolak pohak yang nang. Dari mago, ukali mahatetok, anak cia kumain itok ditiaw kumacun. Ito kaya hatang ilatit, itchungakar, kinalagay lajabat toko, anak kaya atun. Asila ko na nalit, pingasun. Tiga galak tu bini, dan aku kau kerjakan sok. Nampung lebih nasun tiga titik tu bini. Asal aku, dan kau kerjakan tu nampung ni tiga. Iman ni aku alah tiga cukup pinga syarun ni tiga tuin nasun. Indah nampu tiga cukup itu agak dah hati nak sun tak kau aje bini nampung ni. Neonga tigo tunne suwina narunne toho gai hatta tabuna. Angili ya alau gami. Aswila go atar chiakunga na chiakunga o hatta hatta lukka. Yangotaksyo pinyangilat tigulle. Hadaka halala gabiuk. Pinyagibat tigukuk inoone lambit. Atar cang kau kacau hati lekuk. Enggutak cepat yang jadi gule. Hajar lah kau. Benar kau bet. Tergugur ini ni nampet lah hati lekuk tu. Asyik aku tena. Atar cang lah kacau hati tu. Enggutak cepat yang jadi gule. Kau mika hamil gila kau bet. Hamutik gila kau bet. Benar kau bet. Pinagibati ko po, inoomi na imig. Lahat talog tako tayo nakaukyajakyok. Ukat sa kayo man. Aswila ko. Teka, inalit ilon na ito ko kalog tanga. Ipirahat na siyugin. Ipirahat rin na hata siyugin. Ilon na siya atin. Then nago. Ano kaya ito nga. Ako nakataw siya. Pinagkataw hata na kami. Then sumang inukulit. Inu tiga syak temen tuh cikal latu beni kami ukuat tu beni cuma nara. Teku nengko makko nak nak cila kami cukup ya hat tu beni ni. Cuma nara ku antar hat teruk tu beni. Teku aku ak nak cang itu mani. Teku cuma angut tiaran mani. Isma nako ana rokteo hatta tawini. Den nako nokatitao ko magalaksune. Kimme nako nokle ko ngana nokatitao hatta tawini. Shoko shape. Asula ko tenna anan chagada o hatta hatta lak. Engota ke bunyang ni jetu ngde. Lala hatta lagame bunyang abat. Bina ka ba tigok ko? Ano na namit? lahattanak tegu tekkataatsiaarku tekkunaga inualungnigu itarahattatin sugutukhugai.

Tila temat sa eksekut saya hanya tila terbangakan senang met. Memang uti temat ketika mama tila temanit kan senang met julai ngulekpat. Namna kami yo katayot pulau bikunit. Noel kalujak sa bigyang na tigo tamak sa mga eksanon.

Saya sila saya semin teman kan tenang mit. Tama ingat ligut saya saat tebut. Kuga jumpa tolok semua yok. John ingat. Sila lekan wina sia mengata teman kita dalam mit. Kalau malah lagi ag beni pergi ag kalung aunuk. Alang nanti gok ni geloni 20. Uni ungnya teman 6 million lunim. Akai go sekenne rumah tu gok ni geloni 30 mit. Uni ungnya teman 16 million rumah lunim. Kanan kami nama kita jami tema unduk nu ya katang nanti gok ni geloni 20 anu kia ya sini unduau uni ungnya temani 7 million luti akai go sekenne rumah tu gok ni geloni 20 mit uni ungnya temani 16 million rumah luti igluliga 1 million unduk alang nanti gok uni ungnya temani 9 million luni akai go sekenne rumah tu gok ni geloni 20 mit Uni unia temani 20 million masa ni. Kamani toilet unuk alang nanti gok. Pingang neloni 20, anu ikhiar nanti unuau. Uni unia temani 11 million ni. Akai gok sekenne rumah tu gok. Uni uninga temani 21 million masa ni. Selang mili unuk nuiya nanti gok. Nigeloni 20, anu ikhiar nanti unuk sak. Une unia temani 9 million lunim. Sekenne rumah toko akagu une unia temani 16 million rumah ni tekani. Salam min. Nau ya ni liunuk sekenne nak tu gok ni geloni 20 anu ikhya ya lunim. Une unia temani 8 million lunim. Akagu nuyu rumah tu gok makutui nagai ublukut. Une unia temani 19 million rumah ni. Tegwata koi sila temin nena sikiyawila. Tamani ki wallang mit unnuk ama kagu.

0: Ilatema July Wulakpaila Tamani Kathanangmit, a copular bikutema Kamagumama Taila Angutid, the Quatikit to Mamma Taila, Katimarat Talutila, Samnaila, Pular Vicunutopilary, York Noel, Halujak, Kalatika Kuila, can we lulu of Gumamata, Kunikat Ligut, Sanya, Tigu. Ee tema pang na yap sila tamna anguti katigumati liwila tamani ka nang mid tema kanga kaya tamna pang na gya na pisiyo.
1: Ee tamna awretip ta yematap ta pang na gya dila umawala ang yakatigay sa tatag ba ni pula abe kun ni isimalariyikot agbanitiwal ng mi pula abe kun isimalariyikot isimalariyin ni pilariyip at digay ni kulo yakap ta tak tak ko jemalari yop ta mental health munarta habna attitude mamisam ne le ikut e dana Christina be pognak palle le law mago ikayolo yarsu tigulo pular bikut amirsimon mata koyen namik tema tatat realing ni akhi sirsimalo rapta ukola funa ngutino tadlima ngutigo kisiane problem ko inga kanartiga yaatagut mandimi akago nirwax serer nalang mata nale biya kuma mga ta tikit chuma mga ta tema tagban kibal lang may 7 million ne agbayane tikay agwa me amanet pa me igbuliga de me na yane sadlang me lukanya sinang me lo ko inga tikap ta angotin ukiole chibul lang me ka 18 pigiar le 35 nok tak ko July pigiar is army ne pigiar umat sanat te jo kon ngane amma tak ko 36 no 50 mokuli pigiar umar butik pekatane second week July me amma tak ko pigiar week in now nok say 51 amma ngata no kuli tan July atani le pigiar umar sutin tay matuk sera sima jutige ya buta ka matinga ding mata suli ublome akago ni wa sa na mata pular bi kunno pilirigin no ka yige ar na tisi te mata na isimala ka sima ya but mami sar na mo ilin na ar me ulo arto man na ilin na ar luta mami sar na kan ato ato de ka mga kanlo lo le song mga te ma te ko ni wa arto yutikit pata ok saban ublone tak pani cuma mata iglogdua kalani kakulik camp unerak tayok apanya kaya sino kami gyan sila tiga yang ane seks mo ikalugar di kung at amik sa ane kung galak ta kami matcha river unerak tayo mitay kani ikar do mikit na ane tay kani pinga sa iglogdua yok tu amatupek bekaok suni kasi mabigyan na ang ilang ubo niya, may gabi kaso niya, ama, yung may shabo ba kang naso niya. Yan ang laktiw galit. Takpa, tayo matikip pali ay takpa mitawin may ayaw lutik, takpa magyak tayo laksin na kumamata. Kaya man ako siya, kaya sinang mo, maano nalik mo lang yung mata. Ako sa atin na kumamata, tikip pali ay takpa ni sinik takta kumaan na kita lutik, ilin niya maal si takpika niya. Kakulik kan menerak tau yang ni, mau ngakang senang mod uglang nayong nakin, pematung nyarap tigo, namutin nakul lagi kan ano kalu, mianerit ya umarap tigo, tak panya kata yang mah tigo, saya kua bijeri yu, mianer kata tak umat, ama iya ya kauleta, ama mianer si ya kauleta. Ber monitor na raktor ni ko ni tak pani ta ko mata oblonik sabanik nunaling mo ngita na ulit iya kaya kagabi ko di ing yakti wala kasi ani tak pani an nunaling may roya ko mahti oblonik sabanik sila ay tak kedukta na pianik hello agagol ay ajing kalu ulit makuna kabi ya ako mata tay matana ato kumakta buday ka ni ilin niya sa talo yung mga kalawak mo tay ma classroom titut ilin niya abig titut akis yung mga naman akano makuan luta kau luta kau ni lihat tahun ni kau kan ada luta kau mengata ublu memang mami cak nama ini ni aku maaf dah mana kau nak ikut kau ya ama ini ikut kau ya akadil lu atau kau maaf tu kanu ama biar nengi tak bangap bilu atau kau maaf tu okali maaf aku maaf tidak kami taruk tidak termau luta ini ni aku maaf tu kanu ini ni aku siu maaf tu ni lah kanu mami cak nama atau terang mengat kan orang lo akhir bisa kang mengat inosik so iman naib tu bunga nak mengak tung mana malukan akhir rayak bunga asid jaya rayak bunga kan orang mamisa rayak bunga ini saya mak aku jadi tahu tak lo ya rumah mata angutain no yumak tu sibul jam Julai ni mamian aku kagam ang naib agak muluk pergi ya rumah kejadian China ang nain na ulitik mana July ni kakamit pekpat ang utay na yumak ang utay na lagay yumak tugot in makaang na migay itak ako mak tugot igayak taptaw ni ubalot tulak igayak taptaw ni kisyan ang utay na itak panit ako ma unukot unukot kaniliyak to siya kulo yakat ako ma amin tunami sanang mo ako magpada sulakin mo ako magpada tagwaningin na to ako ti ikan dia rumah nak dah turut bipsi dia rumah nak up kalau bipsi dia rumah tadi ada kuit nah pek dua alung kalau ada kisian itu anak pek dua bagi rumah tersebut mami sang nak kanok ini usia belu kura miksa ungatani miksa ni mana memak kualuk tak ini aku tinggi rumah tu mami sang lu kalau ini ni aku tahu kanok mami sang nak atur terkasung mana tak kuat Robert, tu kehilangan ni rumah. Apa kau lihat sekarang tu aku?
0: Ii tak kuat, demo vali lekpat. Kalau temang ngogu aktif anguti, demo ukuar biksa amat ublumi.
1: Ii demo atilio sama lokanik tu, amis atilio kalau yaktut, nunali ilangit amiga kelokan mata nunali amisuru aktif ilangit so uktu tinggal rabbiane. Ami huk pata amma iduliga ami amisu ngilo pata agbiani nga tu amisu nak sayuma amma wa nakikeno naling ni ya community ami amisu pata tikar amisu ngilo pata tekanga tikit tokak ta ko ma nunali ataw sem ni pinga sem ni nunaling ni piyama apta atak makku ke bekalu ni ataw sem ni akso lak be na ta sang 18 to 25 pilo ki ka am ta ko nun na le ni am second week 35 to 50 ta ko nun na le ni tikit to ka ko ma si so ka ti le ge ap a u ku luk ta na pa na ma ko nun na ja sa si pina chu ni tikit be ma ti ko ma ku ge de ka lu ti in na ko pa ga lu ti ato ti ko lu ga ni tu katit lutik 7 mukat tako maktut tak pani 7 mukat tako maktut tak pun sana telu aku mina ni naling mina tu asing mina tu rabut
0: I tam nai lah tam solut kayu tau yun nang ne amat angutinut takut solu aner lute pekatigi lute ukal katigi wa yang ne pakin namut temin na kayu tekang ne
1: it ya sina me pilla real dinga ni tan ang mami sawa on ataw so kata ka na tinna lo kang na ang namunga ko ligo ang pat atin na takang na amma idlo nga ang na na pata ang mo ko ligo mo yo patin na lo kang na no to kata ka ni ubalo ni tagune ko dagun nang na ikpigiya minito ay tamni iswara yamni ini ni aku tu cakap, ni aku tu kau yang maju aku tu kan, no, iman nabi nak cakap aku, kan, no, mungkin nanti aku cakap aku mana yang maju, amatan nasi boleh pakai seperti itu, agak aku kesan nasi boleh pilih, aku malah pergi aku yang nak ni, dan ini ni aku yang nama macam ni lagi nama, ini no aku cakap si maju, pulak betul no, piu ni aku, nalu nang itu, aku yang piu minyak rumah. Mana aku macam tua tu jangan itu segala tu kerja ni tu yang nak nak cari nak aku macam ni juga nak tu ini kacian apa tegbani awal yang agak agak pernah nyam kita tegbani ukiran awal yang mungkin itu kali agak agak ukukan negara kami mata tema bila kagumah kita kah negara kita untuk kali kiondang ni
0: ini tema tamna anguti makian ngap pihak di laut semangat siuk tamna bila letwin nak tu ya pak Noel
1: ini tay cuma ni 2007 ni dan wili itu ikhlas dalam semua mengamat ini nalu terlihat. Tapi kan apa yang asyik angilak perjuangan nama tu kisah tanggutan anggutan nalu ni mami taksi ni soal nasau tangan. Soal ini kalau tu anggota kita mati guna kalau kita ukuran itu kelainan. Ini dah na anggutan macam yang mana pihak lawak dulu sama nakaiu siwaluk nuna buluk tangan mata laptop. Tahun ni kalau ni anu nangan ada teko tahun ni ini kalau ni anu nangan itu lihat tak tu tahu tanah anggota macam yang ni ngah dialog sama tu juga zaman na ini kau ye nak tu tahu tu tahu waktu ni tu boleh ilah ni tu siapa ni nado nangan itu anggota ni kau yau dekak sama yau ni yau long ilah ngah berdua ber
0: ini tema tak kau ilah dalam kak dekat tak kau absi gitu kalau ada tema nak tu waktu kalau lu tidak kau dengan anggota non
1: ini ni apa sih yang saya ada Andrew tukin ni aku ni ada wamil waktu itu saya galak tu kehinak tu me ini ni apa sih yang mata mami sang nama tu kehinak jas ni lo ama uang inok tu mami sang orang sih sih buat nak lau ya tu dekat tak mereka yang nak tara pekatinya ya inuk itu karena tu mesti makab dulu nanti itu salam so inuk itu makab dulu nanti itu nanti keluar kalau nampaknya inuk itu nanti keluar kalau nampaknya lah sama kini atau nampak tak ada makab dulu lah ama orang inuk itu luna ada mak kini mesti kau kayu pivalu nanti nalu nanti tu apa
0: tema kau iya kan nawa yang dapat kau iya kau napa sulit tamong ngogo ka yang napata ni wak kartin na si
1: kay ma akay una wak sa na ka ta ublome bibe ka gayang mata akago ukwa lo ni afil na wak sa na de kati ma ta kina bime na lang mga kina lo ka go ilina mga o angotin to ka ngayon mi tan na ukwi nga gayak to sulit pular bi kun no ka yigar si ni nalit kinne ubalo sama ni kanak senang mereka ni kaki buat building guna tak yang kuda awal mereka ni akan buku yang Arab tak ini Facebook kuda ni application kartu kata cerit berkartu siapa nak nak kuda ni untuk rumah luar pun kartu ni ini pihak kaya tu sendiri mami anak orang nak Arab tak CBC kopi cerit jual Arab tak ama out maximum malah kata wena pegmo apila ga yakta sama na rapta kisiani na mag sitio mi nang miyalo taman na aki so palayo ni nalana ni to tamang melo pinyo mayo wali ayo na ang mata kisiani aga go mo lunga ta no lo aki so palayo ta pibad liya ga yang na ba ba
0: i kilaka no asing ni ko sik sakti suli
1: ako yan na miyak tabo tayo ko pula bi ko ni kayo ko yakat ta ko pula bi ko pilyo ni no kalo yito mata pilihan nak tuah angat, ilang nak tu nuri kayong nuluk tasuk, ama, ikayok tawgalin nuk ikayong nuluk tasuk, pilihan nuluk tamata ama, mati ngangin nakap ta kangatun nakula abikun nuk kau ikayong nak tu ikayok tawyok aku matpat, pilihan kaya botaman na, angiyalung mat, pilihan nuluk siapa tak tahu kalau ilan nuk amiga xia dokat takat takan ele goti salokani ni tema pangna golo yang nang mat a yokesa sokolo yak tsina sun nyami mata mapise ri butana nuta jeme makpa tema ngoti nuto ang nuto er nukap pe kut amanuna lingin ne jeme makpa taikan ak bane amma sadjang me jordan inapta amma na yani eren Aaron, kupak teh mahu kisahnya, pelajar ini, amigai nasiungga petisiane pipiun makan tin pilegedi tinuk pakapka tem angu tinutuka ang yok taman na akit pedje ako yak tugala soli tisiane akago na tuk kanya ko magati utan na public camp una aktayo mamisang na koyon nami Robert abek sokol na kabit tem makalang ko
0: tanat sabigi sa tabut Noel kalujak tam na pula abikunu pilegat takto Unikat liguila takwa angutin tiki gumamadela tamangka sanangmut kadi magyak tolutila koyen namik

0: Mana pivelenung ngawalegan na telat sa exit utrean na tok tamane katiyaw sila mga Roberts Cabito. What's out tao?
1: Ulukut si bisyo ka tatami pivelen. Mga kausang lutum. Nau na bumekap tu isula kajikun innai kanu ilu na lutau hatamning ni ipiko sunami na luna eksisi majut dan Erin pamiulik ekatu isula kajikun ingatu ilu legatu me kalau tu innai go o kausah hatel ngituin kanu ilu na lutau na minik ila minik kanu ilu jauh kujingimu
2: esimati yo matau kausitini ilu kausitini tamana. Inna ria wisa magia tera hang na sa galoto tu sa tu nang iluta tau tu tu nang iluta na tu to yu ne baluki na ye ya to yu ni taman na tu sa nain na so mai na ria wo nam magu song itu
1: nuna buka ba makota ko na takeni si boni tini sa kiu ma balle tu chi na ne na ratu amalo ikajok tau ju khare ha pe ikajok tau ju tu chani atu nak talik nuna linno Nuna bumisi bulat di tanah ini, nuna siuti, usi jauh jutau hatta kemana tu lah inang ning takku ni betul lah si maju gawa makun $1 million nut atau inau hoji jom, amalu takku terlima nut nuna ini gelau si maju nuna bumi ilangit ingat kakai nato inau si maju kesiane awal jutu cahangin mata nukhangal itu nak tuting John Main. Tapi mau kalau tu ingat ngaji ulang ini kewat tu inau cerai hak tu, gapa makunni?
3: Ila teman nanti aku blue, kanunun aku tinju abia tu tahu ya gaya di mikan, kanopin makayu minga, aku blue. Ina tu kanun teman nanti kayu tahu naya minga, undi gaya pun, lalu naya tahu sama suni blue, pang nauga poti gaya tu iluani.
1: Tako nuna bugaba mako angilaw to it $1.25 million ikajaw tau ni ato tako aolo tau juti changit ni nuna rin ni main o kaya kanilaw majawin ikajaw ulang niya ato inaw chair lutik nuna lili manu nireo gujangin nuna bumi gaba matoha ko $4.7 million ni kinaw jang ni ato inaw tichijun makunut Nuna lihat nukhili review kajak tu uksuk tu mi amalu taluk jua mi tak kau gawa makohak si maju tamana nukhini gawa jok sahat tak tu nik amalu akitulu alam ningin ni ukiok tak tu mi ikaju tau ni aman uksuk tu mi apa aku ni pingasuni tak kau utukan ni atu nukhili review liur luti uma jok tamina ni ikhalam minir ni lo taluk jua mi tak kau apa aku ni makau ni Tako sana ti chilutik nekhi ni agkoi biu kajaktu ni pokaibin milo. Gapa makuhalao maju tako ako ilini ako ti chitsia baudu ipipalle ako taulutik. Ika ju taulutik lo asi baktinun. Amalo tako ekhalun ni talimami akka ako tamad atok tau batu sanam ni atok tau lilao maju. Tako lutau amisulau tuin. Katup je hati gini ingat tu tak malu nama ni hak tu ni tak kau tu ni hak tahu lah tu ya gani kesana hak tu ni hilang juga ni lo amalu nama tu ni no cilu tu nu nali pau je ni ilah kejau lah tu Nancy kisah
4: tana sanita aku makan tunga nu nafu piu ma sanita lo ni nu nafu piu ni ngasakikan ni ngosuma san sanya katau
1: Tai malu ni kita tahu lah waktu kengau dengan ni salah kau saya hatta tu dulu. Tai malu nuna ini nuna bumi taman nak atok tahu hatta ni yang macam sana hatta sana ni noce hatta lu tik aku jang.
0: Kau yang nama kau Isa, tu saya ikut untuk tu teman kau senang mit. Ila tema Monday waktu lugu June 22. Ila ilah tu ila tu saksi yang nama what ciao. Sibul la pami sila kanuin na siya mga atak teke na kitang mo ni kalima kaalu go teke ni go kuga jung mix sa kan ni laulu ni kisya ni go nuwilak pali na aktok makutuin na relik pingang na lo ni 30 una yung niya tamani 11 mil lo ni akago sa kan na go maktu go ni gelo ni 20 mit ano iklia o maktu go blukut Uni net mani 18 migumatune. Talog domilun looks a canon nat to go, nigeloni 30, and we clear yasunim. Uni net mani 9 milunim. Akago second legatauma to go, nigeloni 20 mid. Uni net mani 16 migumatune. Oxok tolit unuk. Nuia nat to go, makutuin a relic. Nigeloni 30, and we clear natun now. Akago second legatauma to go. Nigeloni 20 mid, unim net mani 18 migumatune. Ekaluk tu chalit unuk second nilalonic senegonu elepolena to now. Nigeloni 30, unim net mani 7 milone. Akago nuego matoro, makutuina relu blue good. Pingang neromatuni 20 mid, unim net mani 15 migumatune. Korlok tolit unuk. Second ratang nat to go, Nigeloni 20, Uni net money 13 milunim, Akago second romat to go, Nigeloni 20 mit, and we clear our matunim, Uni net money 17 migumatunim. Tigwata koisletim in Nasi Oila, taking a petrimony unnook, Amakago.

ileglaqtu tek saxon eleman tan ali gluriga jmiotolog samayo leoni sammok tokunikatil gursania.